0: menawan Sir Dasamuka. Warji tunggung lumiat muka untuk bersama pada suku kami minum-minum. Mangke atau aku atuk di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak pengkitiang.
0: Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan ah. Ya, ayo makan no. Listoy bukan telur mustika neng swargo loko. Enak kepareng. Oh, kako kasmaran, ayo mangkano kako. Enak kepareng padu mengigalo be. Mana tin ngonge, demana tin ngonge, enak pada mengigalo bel, demana tin ngonge.

0: dia mati lara, mati lara dan kita.
1: Hari pun datang neng sepi ni kong alas. Sir dasung ku mawas-mawas kaman ni. Sumitra putra umi jilakan asli. Kewaliat-niat ni kangkit.

0: Kang kelara.
1: Cinoki menang. Nganeng menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arah pimapu melawan Wijenaki.

Rahmat, ya, kerabat, ya, dari kanan, ya, dia, ya, kisah, kisah, sirah, semoga.

0: Tuanku Sumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan doran teningan itu. Soang tabe-tabe rantan teningan itu. Enak rengenak kena kakak itu aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita semenang saya. Jatuh ni mari. Perannya laksamana boyo. Apa? Mengkene kaya ulah deh. Belum terayu amat. Wong karo dene pati ngangge satu leng kelawan kakade yang tan mangkade meh meh ingulunah pramu sakia membuat yuat buat buku hempun coba ya membuat
1: Ha ha ha ha!

burung jaga nenek di siap palang kuringan mamahan diratang ademan siu siu manggulingan rana kaget lagi hati ninggal salebeting karaton nagara Arengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kanca niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayisin tawati anucan kapeti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan paraban

0: Mawas pada Gatot.
1: Kaget dinira ningali. Mamandeng ira tangat teman siu. Iklat bayu nira prangayu dedayu klaring wayang. Kaget dinira ningali. Singlar panji rumiar. Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Satyarati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojog tanpa panlebet ka kraton Lajagede. Ya. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umar-umar amarah. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan. Katin muda ayam kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh. Arisanya na salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki. Anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anuges plastra. Anuges ajapati. Di paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti numatak datang kadi maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan kusir rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara mah aing balik tabak senjata makan muat. Urang sudirasa ningati, lamun aing can geus sanga basmi satrunan Batara mah. Kapapang tining kinendrong.

senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabas nirawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan cabe-cabe ceuk emutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can di balik lemah wae.

14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penang. Di mana palebahnya? Sri Rama anu nuju prihati.

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.